dari duda, hidup berdada, dada, dada, dada, dada, du, dada, du, da, dada, du, dada, du, dada.